part, this dream. I'm a choro, in a tap. I know what trouble. Oh no, make. Mr. Ye te chuta yihi kano ina kona morte twalo tiena tinini Kerimad midi moru utetwale no Niyo donye kwa straight tumanobolo kuhir Tom namba chel Te yai bot natombi Manuko retoma wano nyomo kere kare cha Choncha Tomu wano nyomo kere no Toma wano nyomo kere kare wacha Wani nyanguzi, wano nyango ki. Moro cha mana chelme akar, manu mistolong, manu wani maja uu chungkere, mevedo ersia chel akar. Konu kan nino mere na putpe ti ametia ngeye. Ka utum gaitop, veri cha mana chel lora me, Yang mana cerita macam coba lah berak, jadi baru ini terbuat ruat kerja polisi gunung kayak itu, kayak ibarat dia dia ni worried. Nih mian kah baru worried polisi, jangan ngau kita coba kerja. Kau ni tak kau tunjuk kuni rib, ulang rib kerja. Kalau kau dok kau dong, kari beli pepek kau dong, anda tu tiak kah ber. Okay, Tom nama cerita saya buat. Natombi, tak beri money is not a problem, but the problem is how to use it.